Hakbar, okay. Hakbar, okay, yang itu nak kisi kot itu nak. No, nak hakbar, hakbar ngong itu. B11. Hakbar ngong itu. No, hakbar, man. Tanak kisi kot itu nak. B11. Una hak pang usi yuk. Ai 24. Hak ba 24. Top or bottom. Miligel C B4. 14. B4. 14. Hot ball 24 and me 34 44 34 44 G 54 54 O 64 74 64, 74, top or bottom. Una pige ako tigis si Mia Wood. G50. G50. G50.

hasi bicara wang itu miloni, aku hang itu lutu hatta lau jujur, zaman nate mai dengan dia hang itu, tak kau pina sutta ulang ajui, nak kau kerja tak, kisah ni nona lekingo macilah kerut tu tama.

0: روحي لوني بخير تمنى عدي وطير الله إشياري خلقتا خلقتا خلينا تعالوا روك سوري شو بيتا غامدي إشقتو غني تا غامدي خلقتا سبروكتو تمنى تايمت جو خلص جولي آلي تمنى حالي من لغة سوريك وطلعني إتقال لي الله يبروكتو الله يبروكتو تبالي تبيني شو بيتا غمرو تيجي بلا مطا شو بيجو مرد شوتي Tangan terapi yang cara dikicuni si kuma untuk tanin mengicuni taraf tujuh untuk tasumu sokra berarum sangi tuan itu menyukuma ambil kuat tasumilo na bilio ni dia ambil kuat tanin mal supil dia kami dan ini kuat kami kuat baru kami mau suka dengan hari bersih pada aku takkan orang kau kurang kusi megami supil dia alsuri Ulang kasih satu laksa kata ulang semua ni mata lah yang ni si min makan siari. Takkan ulang kau kalau kusi kau ada si kui si min dok tu ada tu. Tapi nanti usah tu berok tu. Tapi betul ni orang ni malah dah ni. Biar satu ni semua tu. Mana kau awak biar tu jauh tu ni semua tu kami. Biar sekarang tu.
1: Eh malay mana supininya takum na subu tau na hoppai na somulo makiyago tabanna manna kutwa sagani tusiku au walle tuile tutu ya somu irangye tappale tsuni ikitta kita pi let samai ni supit suni taman ni lunna la piche palok suni sabu milli ke ya e khaya tinu na shu
0: shu mi tore ga mi sanni tore ga mi ko konni Kalau kon ni betul ni semua doktor, ada tak sini ilang hingga mina pergi pinjam saya doktor tak doktor. Macam mana dia tak siapa tak dia alat sini supaya kalau doktor atau siapa sini supit sini supaya kalau orang ni zaman ni dah betul hari sebelum ni tu. Dan asyik pada doktor ni macam mana kon dia biasa kalau doktor ni sudah lima aku asyik doktor. Kerja sini, sini lima hari tu aku pernah tu kira trainer ni, nak kau trainer ni, dia ni tu hari tu ni tu hari.
1: Di mana awalnya ini yang sokong siapa? Ini, unung lah sini ano, kalau muda supis tu aku takut minat tu orang tu hati lok sama tak si koi halal di sial cepat cepat lor, dia ni tu hayap tu ya unai man. Ini lu ni, ibu suruh tu jasa lu ni hatat semua supin ini.
0: Suruh ini dah terlebih siapa yang dah siksa rumah siapa yang pisah kalau kalau apa tahu ni malu bosan sekarang supin ini beri kuar mi, supin ini beri kuar bila kita nasi supin ini beri kuar bersih curi. Ini kuar tak kena raka, ada yang apa tu yang udah kamu tinggal ni sih sekarang mah, taman tengah supin itu tinggal mau, taman tengah orang siapa supin cenderung yang ni kami.
1: Tiada tuhan lari. Di mana lokasi gelap ini kena mika view supit suni tahun lama kamu kulukut simit tuan kami uli alat satu nak simat suni. Di mana itu ada tuh yang semua tuh mana?
0: Di mana dok simat mana tuh dek simat entah siapa yang mesti tuh entah siapa yang pernah order yang ada kiri ni lah. Bukan apa tu kita kat sana. Akan dari lupa tuh mana yang ni orang ayo supit bosan yang ada dok suni. Lewat Supit supit dulu, tak kuat. Tahun ini biar sini minyak betul, dah pasal saya minyak betul. Kan ni kau jual kami, tengen ni nak kasihan ni nak kami. Sebenarnya supit supit kayu dulu ni, jadi sebenarnya tak kena yang ada anak perempuan supit jual orang kami ni, jual orang suri. Siap tiang ni ada ni, selalu suri kau tahu orang suri si kau ada hal orang yang kau suri. Sok lo, kau bijar orang yang suri. Jangan dia ni kena orang suri suka tu pada kami. Perkoneksi, umi yang takkan itu juga Allah lagi. Isteri jari asalok semua takap biasa mereka ni. Isteri umi akhlak ni, akhlak berus tak cerita umi yang ni juga. Allah Allah ikhwal suri. Akan mesti hatta ber, akan mesti juga orang ramai langsung tinggal ni kami. Tak paham mal tu ni umi yang berus satu cerok semua. Kita ada tak kuat suri. Ali.
1: Nak mengunjungi lagi sali, tengok cuman kuda supi usinga, aci winglis semalam ni ngah temitan, suliu halal lah umawan satu di tempat cuman temitan.
0: Tuh halal lah, pihon melinjau lah. Ida aku ni ada, supaya saya

0: Tei mei da singa chau kusa sau ni mana unu takua nu tangu ni atu ni tana unika ukoisu kada wotigo tama pensua ko setini kiu yatini unika yu takua kiu te kato ku ida tapika ni pel kun miu tak tana nuri anga sibuli ru unika ni amat mana koya di na urotumi pel kudu akadok sima mat nakangatik imak sima lutik sima tumungo tisa marimut. Nuri yang asyik beli orang ni tanu unu tu sana yang kacau itu khusus kalau tu mana orang ikan yang mana ini.
1: Orang yang kiri tikar juga mah ikhlas juga. Ah, we kalau awal dah sama kalau yang katakan no senan najun negangat. Ah, ti sama yang kasih ni kepingat. Aku ni kalau awal je tema baru dengan no. Aku ni udah kena tema no kagangat. Kan wenang kita kan kan menang kita kan tu. Tapi orang tuh tu kata juga nuna yang tuh tu dia kata si makan tu. Nanti gua undang aku tu angkat kalau perlu tu. Ia ni tu ayam dengan kingu kalau perlu tu. Kau ingin nanti kalau perlu tu leman nak kata dengan tu. Tapi nasan nau yang itu kau jadi biar nak tu pangnati orang semang mikatiku. Aku ni tu tapi yang nak tu nuna yang me. Ia pingasun di sini tanam nasun di pangkat teror semang megatiku. Ukir sektor juga mesti letih bawa kata orang nafsur umat. Untuk awal lagi sunu siapa tahu kami tapau nganu naik nama awal bagi waktu ini awal dah sunu. Tapau nganu aku tengok itu nanti siapa orang tinggal mau jaga raga orang makan nafsur orang nilo. Ultima ayo orang naik sivilah sunu. Jauh kami tiada mesti apabila siu tangan mata itu jukuli. Untuk siunu, tabungan ikhlas dari siunu kan nafsu orang itu mahu jadi pelajar. Untuk naji negara siu bilangan. Untuk siunu, tabungan nunat ikhlutin nuaranu. Orang orang nunat tiada mesti tiada maksudnya. Ukau tidur ni ngah, unung aku unu hari ketiga ibak pun, unai mabio aktu angat tengah, ija kasih angat tengah. Akiat aksem akiat ada teman aking angah, tahu unung aku akijak segar dunilo, nanung milo, ija maksud kita kerau keraman, nanung seluk dunilo, tahu unung aku ni kami. Isyarat nu, tapi mungkin ada lebih. Naga lucil dunia, naga kata gilu wajar juga. Apa dunia yang ada orang mengama, tapi ada orang ada ukur syarikat makan nu syukai mat kulit tu jadi tu naga nu, mat tu naga nu. Angin suhu syukai mat ada orang mengama, ada orang mengama apa yang mengaka jangan aku angin suhu. Kau nunggu tak kau jaga sesuatu ni ngadu. Awak aku tahu nunggu ros mungkin mangan nunggu mengangah tunga. Tahu nunggu ni kan. Apa rezeki aku tahu nak apa berlengkik kerang mana? Ingin nak sayuk sayuk berlalu. Asyik dah orang kan nung. Tahu nunggu dulu. Matu main inna kalau nubuan ni tengah masih macam aku kat tengah kat tekan ni ilan ni tu perfecto dah kami matakan ni. Tak aku siapa dulu tiku, inwar dulu tiku. Sejak kau nuk tahu nuna, wih balik pergi. Aku jersir senar nuk lo. Tahu nunga jersir nuk lo, kan nuk tua lo kau mat. Sila kau jersir nuk lo, anu kajari jersir nuk lo. Tahu nuna sejak kau dapat luno, sejak kau nuna dapat luno. Aku jersir luno, tu mesti bakal luar luno. Aku gini timing ini tak luar si mana nuk. Takkan nak kita lukis tu ni upaya ialah aku sahaja dua tahun bangun rakyat tertutup kecik tadi takkan nak tikit tertutup rakyat itu unu jadi silun itu sila kuzak silun itu nak terus ada silun itu malah jadi terus ada silun itu uqaut illuninga tabanigut upervignit tuallularlunu angiqaugiarnaalerannu akhila taakkut upervictorle timingaangattigoorlunu taakkut upervit uqqaamayummiinersiaryu uppalerlutikku tilakkeevartuallunilu la tilaqqilertuallunilu natteruvialersunilu mallilerlunilu soqutaunali umiartutaanginna tabunga tuperbilialersunu pinnajaluarlunu titorlunuglunerilunuglu imannauniarannu tabunga sillunuglu sujualugli nutalaallisillunilu najortavuk tamanna qavajingittiarpunga naukkuammangaarma sivummu iyigisuungu qattartunga ingerrallunu nutalaallisilluni sujuuna imaartualulerpugoorlersunilu taununga iqqanganu tutigiaqaluarama imiktaalugigattikkuqsiuqaimma tamanna nutallutualummat iqqanganu tutigiaqaluarama tutinngittiarlungalu puktallasikallerlunilu tamanna tissamaligijavu kappiannami taimaqitongakulukku qimaqqaujju qimaksimajakulukku piqataasinneqqaulluni piqataangajukkumminittakuloqqaulluni qittunneesijoojujugunalunarunneertualummat qakigiarpakkaluaramali tamanna sikkuguluat saattukulu takkuvaklugu soqaqattalerakku qittunneesijoojujugu piqatigataimi tusarpakkillugu aannaalallunilu ippuartortu kappianertualummu tikkitaupugugli tavva quviasoqqaugulaarpugugli qakijunnaalijoojuugannu qakijaavalittijunneerannu tavva isimatuaqivara qinertauniali qinertaugaluarunnu kivisimalertillunu nanajaujaangittugu uvvaluunni puktalaarlunu annoraavu ajuleq uqinngittualuulerpalliatu innermata suuqaimi imaaniittualuulerammali qannu tavvani nukerlilerunnu qiuttituinnernialerpugu niglinartualumma qivviqakkannerunneertualugama gannu uigalittavuq imminikulu pinnasuktu nalunangikkaluaqilluni tavvaksatuummat torsulaarlunga imaaniillunga tuksialoorsimajunga qakkititaujumallunga ikkoqqartaujumallunga qaujimalaungittunga tusartauniarmangaarma kisiani guutitaqarningani ikpinniaqattarsimallungaugama ammalu tusaumallunga ujjerilerlunga niaqunni nerralallunga tungallunga tikukkulungmut amma isigakka aktuajut ajakkisimapalittilertunga ungasikpalittikaluarluni taanna isikkannut qakkisimaarjukpalittijutigijaqa uigataima pingigigakku uvanni ajuleqqaarnissaukpat ajulernertunga pijunnauti tillattaaqeqattarakku imaar jagalermangaan ajulilermangaa qaujigiarakku taikakallaumma ungasingma saumingaanniilluni qukkiuttimini sak uvanni ujammigaaqarnersauqattarmat qukkiuttinga qakkigiaraanga illatakuugakku qukkiuttinga taana nivingaju tavvani attajualu piirninngitaalua suuqaimma tilleqqaungittiaqannu qakkigiaqattartuugalua taimailingatuinnerlungali qiviaqakku qukkiuttinga taika takuksiaruvakluni isumagilerakku uvanni ajuleqqaaqunginnersaugakku pijunnautiginnersaunna qattarakku pijunnautittuarigakku suuqaimma torsulallugu qukkiuttimmanna piirialoru kivitsutigillarnialeravu torsulauroijualuujuksaulerannu Tapi akar orang ni pertaru kena kami unak tinggal taru kena kami unak jangan unak kisah maju kara. Sejak kita main dengan tu ina kau dengan tu saksung. Tak kutsak pada tap peng tahu pun kaki arjun kaki kami. Tapi mana kain kami itu ngah tapi mana kau tidak si maju kena nanu tatu kuru kara aku. Imana kabur si maju. Itu kerjasi melayang atas ini kau unik kau kerjasi menang mego kat kerjasi menang mego tapi ini kau naga mego tapi mana satu jauh jadi asli sama tu munga roti sama isik kami ni tiket tu naga mego kabiar roti nasi isik kami tau munga emmini isi paru asli nasi ilat siapa nasi puari naga mego temanna puari si malu ni kau temanna piaru waktu orang mau puari naga mego Jamana kanyu tikur api yang ramai cooking room cooking menu tikur kiki tikur garu asun kisuk siar tu kat dalam ramai asyik dia jamana satu jauh jadi mana suksuni mana tua jadi naru mana suksuni utama mana tuan ni tikur orang kaya orang muncul na betai mati tu itu jauh nak sultan tau buna Imbak begi jenuk suka tiarun, ungat tagung, arsuni tay mending atau nak buat suni ngah. Pangok tuaru kami tahu pun, tak cuci timingan nak tuaru mac. Tapi tay mana nak kerja bunga? Kanu tan nang yang nang itu tuaru mac. Tay mending atau nak tunu suni luni aku nak tuaja kan nak kerja bunga isikan itu. Aku tuaja kerja pada tuju. Tuk siapa sih matu nak bunga tapa? Kau ini malu tu sak, elak tu sak tahu, kau tu sak tahu ni apa punya, buat kita kaman. Iman ni isi makan waktu punya, mau nak kapar orang ni, kau mesti kujau dengan mau nak, kau mana kerjanya, mesti kujau dengan nuna waktu orang. Iman ni pilih makan waktu kapi aja waktu orang. Sejauh ni timingan orang kami, pada tiga kami, ukau tiba nga. Paham bagi orang itu kalau nusuk ia kasih nyamanga. Doktor agak dua kerja kan orang tu. Asyik lepaham bagi aku mangan tua beli orang itu mengaku paham bagi aku mangan paham bagi aku mangan paham bagi aku mak. So kalau tu jilid ni temennya, so kami ni doktor. Tanya, apa sih sih mabik kau ya? Asyik la, esok malam mika mak. Kadung aku kurung aku kata mana si kurung aku kabel juga lumer tu kira juga aku mai temau iman asyik orang itu ada orang mata anu aku kerja aku kau tiga nasib tak ada aku masuk tu ada asyik lah kau tiga ni ngat cukup tu ada orang itu aku isak yang ngat cakap asyik temen kabel juga ada orang mata anu sebiga asyik lah tapi kau ngat tiga nasib Kami ngah asyik jaga buk. Tiga jarum yang mereka agak. Tiga bintang iman apa kena kat tahu tiga. Ijuk tu ni tay mana. Kingu per tu gajah tu ni tay mana. Ubang tu tay mana. Jukari tay ni malung asyik jaga. Isi gang tahu tu kakinu nama kagjar ujuk tu aduh. Asyik jaga tay kunga. Kita kurang waktu orang mesti terbaca kejadian apa yang kata kerja kami, tangan itu tiga mampu sihun nang naya kami. Amu tapi kunga kami isikan ini nama waktu kau juga mungkin nyusuk juga macam ni. Kita mana je masa imaru rasanya tu bukan ada kita kurang anu hati ni kita kan angkat doyuk saja. Kau tiba. Tabunga ingit sunga sanit jangan ingin mat tabunga nusuk bigi jamin. Kaki jua juga ruak pugu. Tukis kau tigis juga kaki jua ruak pugu. Kau nik sebuk teh mak satu ruak pugu. Ima izi jok tukis kau tigis juga kaki jua juga ruak pugu aman. Ijar sugu. Nanti kau biar doktor lulu ni silak doktor lulu ni unu jadu. Tamani faham meperiti doktor. Ukau tidak panga mata kerja orang aku. Ukau tidak kau tak kau tidak kau ada juga. Matterhorn, Coletoyan, Itana, Latigini, Pirameo, Tumadorn, Aperidu, I got it, the Ipinian Mata, Akago Ipinian, too. Coletoyan, a piece of the Amago Emmanuel, and Norang, me look to see my young man. What's up, Namera, and what a butterman, Christmas, you are a good doctor, but a good dan qulittaajani tungmalaorluniu tiigariisartuu taallalaorluniu atingaaqulluniu kapunkaatoruilarlunuma luninga amma qulittaajaqapiermigamiu taimaajoraallalaorluniu tiuqaimma aggermuungimmat natteruviarpallianmallu issiiqutingittualugalaorluti kinneriumijualulluni taqqama ilullibu masaullut tiuqa annoraajervikiaungittualumut ittiiraalulluni Aperusopanga kisukuti tema masaluaralo kuiva. Ukautilu kamika imarialumati. Akeila kamitlaktealilorilluninga imminilu kamitlaktaqaalorluni kamiinni tema natungmaalilorluniki uvinittaannermuujuksaujo tiigariujartuu taalilorluniki alersingaamini atitilluninga. Tapunga atiteruluujarluninga atimmarluujaraluarlunga suuqaimma piangittualulorsutillu. Masaluulummata kamiksuninga kamikkilluni ila tikituubusiinna aturannu qaangagu kamiqangaarannu oqautilluninga pisugiaqasulerluktu oqquusittiqasullunullu angersugo talikkutigugaminga tamaugut talerpingaakku angersitinnasummanga ikkajoraluarlunga nukikkilleramalu Kangitutu kapalugama okilaitu palulunga. Ilo kalaisungalu. Nangersitin na sukaminga nangersigama. Tasi uri ulunga puwalu kalangilago puwalu buklitayma utsikilagun nasuliku. Ulla masa alulakawin na lunangimati. Piso katigin na susing mga nukikittukulugama uvungatiakulu takarsigil katagama. Ukautilukpa nga. Pisugiaqasulerlangatu uqariartuqiaqasulerlangatu tumikka aturunnanguangillati aakkaarlugu tumikka aturatuujaarsukkinai uqquisittiujaarsullutti malikpallianasunga uqariartuqiaqasunniarama kannatuqaalugu taappikanunnabu tappikatuqaalugu angersugu tuksiaarpaklunuk taimanna Tushaqattarlugu tuksiartu pisuqatiginasullu. Atiksaqajaarunnermaguut ikkajortiksaqajaarunneral pivitteelerannu tamaanitsiaq atulerannu qiuniartualulerannu. Asiillap taimailimmanga tumikkuoqasullutti maligasunniarparma oqquisittiujaarsullutillu Pisugiaqasunnialeramigo oqariartuqasulluni aperilersuku qanualullitaima kivumukkuvi tama aajauiaqasukkajarama kiangai uvva nalunarsunni inuuniaraluarmangaannullu oqautilerpaanga umiakkuortautu innariaqarputeqqai atti pisugiaqasulleri pisugiaqatauva pisusillertu uttimullu qiviaqataainnerluningalu Omeikattaarlaksuni naklinnartorsuaraaluulertaa takussunartorsuakuluulerluni nakli uummatima naklikisertuakulukilersunniu piviktukuluulerma angutimmakku pivigunnattiaqqujingimmata aksuala naklikilaartaqataima pissisukuluulersuni taauva tavva issumallunga maligiaqasunniarta Tämän pikkun mangana rettiä rannetta. Pisun näjyrsunga tamana annuga kateman aurel makti chima vaksuvi nakua kutajika kuaktuaru kaduapat aurel junna viki jakatamakua pis ajon ajungi jutikin jakin. torturavaklunga teeman najortaajumallunga kuuttimut. Tamannari sivuningaanne qijukkuru opalluarta. Ajauppiariu tigugakku ajauppiariu killu. Qaannu timmigaunna oqigileqquijilersuni pisugunnarsivalliaqquijilersungalu. Kisuari uvanni imanna oqingittualeqqaajut. Il pisaqquijilersuti oqileq pisikkialeqquijerpalliaraq pisikkialerpalliajuallequijilerama. Uistereqerlugu timmiga aaqqippalliasiya. Tamanna ajauppiariyara takiluartuulungmat aggannu aannu pulattittunnanginnakku suuqaama takilorulungmat sannituinna sannerittituinnarmalli aera ai aimas sinningi qoartorulungmat kataatuinnarlugu pisugunnersittiaqquijigama ila pisugunnera uitserilerakku pisullattaalertu ammaanna qijukkuluugiba sivuningaanni tigullarivera teemanna aanni aersip puadusimallunga pigama tigumearlugu qumiingarlaglunga naammatsiarluni aanni pulangaluni hilinneq tarpalangakulukluni hilikkivalliangallu tunganeritsiarluni tammatumunga tuva ikkajorsortualulerama teemali uiga pisugiaqqagma taautugunnerlu natteruviarpallianmat ujaumanerik tamauna ujaumatsiartukkuileraangma tumminga asiujaraanga takappiasulertualuvaklunga innali qanangersiunnaallinnerunaanu kerslilernerunni sigjamut oqquinnarnerunni amujaqattaangulertu qaumasungarninguni taimanna qinnerpaklu oqquimajukkut nanijaraangakkit tamassukkuli tumminga aqarpaklugi pisuktuvini kuluugaluarsuli taarsissijaalugilerpaanga tamaunaalaarsimanangalu aperiqattarpunga oqatuinnaqattarpungalukia ataneer tamauna pisijulaarsimanginnama ajeqersiutinga aqqutiginiartanni tamakkat tammakkua atoriaraangakki ajornaluaqattangimmata kuoruallukkumakkua tisullunga tapa kuorursiarama taunnunga iluaunni kuukulu tamakku nilaksimanneraangata taunnunga tisullunga pukkinnersiaraangama tamattumunga ajauppiannun ikajersertunga nangersijunnaqattarama anorilu uvannu tikkeqqaluallerraanga suvilluallakkatteleraanga tinaakka unanga anorimut suuqama quamajaartuk siujualugmat anori oqautivaklugu anori nagliginnga pitsianga taanna anori siurjuartualuilunneqquijivaklunga amma tava ikkiaqasaluartualugmi mataqqamunga aniutoruma illugani klikkannerniarmat qaujissarpunga aullarnialerluni oqummiagakulugmi ikpiarsimmiutteqqaugulaartunga ilullerijani qumiigasukkama qumiikkama asiilaanguni oqummiagakulugu taatsimunga tapa ikkiaqasaluamajunneertukulugmimmat akunerululu oqummiarlugu tamakkua qikkualugma tataarsijoruluulerlunilu amma tuksiarnera utserisillarivara taartualukkuulaarsimanginnama unna taartuq kamanartitaujunnarpaa kamanartittunnarpiu qaumalaukagunnartittunnarpiu tappatu qaumatilaukugu pinguangittualugannu uigalu taimali pisukluni ujuksaugu uvanga kingunialuani maliktum tamauna sikjarul illa sikjautimittiangu taana tisuaqalu tikinnakku qiggualuuvalugmatalu uliktartauqattalinigillu malinmut uliktartauqattalinerulugami quasaaluulluti taimanna qaujisaraangakku tiiqqorlungalu atorniartaqa sivummut nalunarunneeqattarma maunaarlunga tamatu mga ayaw penu na siya kaya kami ko. Ubunga tapo tuti ko ma. Kaya man ingis yung nga. Niyo ka kibig pagsuwi ta ubunga. Ingi kato katak to alo ka ma. Kikwa lukti ko ras yung ang iyo tero nga ta. Tapos uso ko sa katak alo nga ta. Kangatak to to si mayo ang iko yiyo alo ni ubunga. Akis tamaw nga kaumititi walo sa makoy sa katak to alo nga. Naramudu umiani. Iji kata ikdua nga nga tau tutiakun ni sisakpo tamaw naarasunga. Kikukuru yaruk tigurasunga. Tamajiru marialung atitiani. Tapang narinayong atoko makaw yakaruaka tisuakaru majukyakaw nginako. Atokaruaka ku oku katatuin narakuma apidigayo arugama. Tayotakko situin narigawa. Tapa iji maigliwa tama na sakpidero na sigildi ko pisa ka sila ka ang ako. Puyo rakpata kuksaw yun na pala doon na ko lakata. Igliwa ni si kong naksa nga tao tuga sila ka ang ama. Tako yun na naksa wala ko rakso nga ama ila marik sa sila ka ro igliwa. Isa matlala po nga taksok to alam laka. Taksilaw jaro yung alaka. Tamaw nga rakitak paparuk ilat. Takkan nalu pisang ningi tuaru atu kursi ku tau nunga kiviak punga imaak bika kau jaru nu miksaanu. Takkak kuari kau makkotanya pinga siokko yitia suti makkuna runangisuti. Kau jillunga uiga tikittu viniaru tabunga unattinyun. Tusaktetti juvinarunga asuilla kau jillunga kinnugiaktaru garuak punga. Utiria reaksarlu sapilaksunga. Utiria kasukka jakarua kuma kaanga kutuikua akkota kakura jama tappauna. Kaanga kutu angi kaunnak pata taununga inoksi jutiki tuinna digaajunga. Tamaani tuinna rakdanga sapiloko jurakama. Taututtiangi tuaru raksumaru. Tavvari tamanna kikkukuru atukatamanna. Atuga suksuku taimasi aja oppiaka katak pasitti ja kurukivakko iksi vaaksunga. Taima nangiksi jutiki katakka olluguru, nausia katiki katakka olluguru tutinjaaktannu. Kauksia rukkaruaga kutamaunga kiku akunningannu tappunga ovarittingman. Taimasi asiuji ja kurukivakko akkaittainannu pinnasuraukuraksunga ilo taututtiangittuarurakamattisuratuinnaknaerattimakka imaanunaan.

0: Tebe dengan tu nyatong. Dada pinganan. Aku ngecik tu ke kau di ngecik. Di mana itu ada? Kau tadi nak semua aku. Cimi. Suka cikuru terkejar nak tiga ada aku. Sekun nama aku, aku tu nak sini kibu juga ada aku. Kibu ni aku rasa tunggu, aku rasa. Aku di cikgu merakin, lalu tak ada yang ikutku. Kibu jangan itu tu, cikgu merakin. So, kapa ada yang ngerti aku mah. Sekku jari ni aku. Masih dah, paham mengatakan kami, tunggu mu saat yang mana. Uban no isat siya kaya nga rin man, o kandaw dito na sugo, tari ting umasigit ta, duwin, tari pa igwa, isak tiga rin ako, tamaw na. Tari aban itigang na ko. Igwa na tigo na sila ako, igwa na tigo mea ako, sa umigaan ni, tigo mea rin ako, tamaw na, tari pinga nga. Kau tu sendiri bawa dua tiga yang kita lakukan itu, kata tu nak kanu, kata sana, kata tiga kanu, kaki yang terjadi, upaya mana itu ada, kaki yang terjadi itu. Tapi mana tiga mereka kita ni kaki nak kaji jasu, jom itu sendiri mahu sangat itu. Tapi mana sendiri mahu sangat itu. Ya, tujuh tapi cuma isyang makan tujuh sokan mak uban isyak si makam. Teringat tak kuasa ni mutunya email, cepak dia macam dia tu nak kudu dia tinggal kangen tau macam dia aku kudu. Tadi kita kuasa macam dia tu nak suh nusudat tak yang suh ukur tak apa. Sejauh mana saya tinggal ini kucing itu ni. Kami ada dua orang di depan. Tapi tak ada siapa-siapa. Siapa tahu kami ada mana? Tapi mana? Okey, sekarang mari kita buat. Tapi mana? Atas tu siapa dah tunggu? Dah angkat tunggu? Dah angkat tapi mana kaki benda yang tunggu tiak aku tu? Tapi mana? Uyi macam guna dua orang. Tapi mana? Nujuk benda tu. Kaki nak jatuh tinggi dia awak tiku. Sina baru tak guna rasa aku kau tu juga kau kan nak tuju satu kurun nak sana amma kan itu dia orang nak sana saya mana jangan aku jadi dia semua aku karena saya melihat dari siang itu orang aku sangat kenal dengan dia ayam kanunya yang kita ini bukan nak nak tuju Kalau ibu saya itu ayam nak ayam saya itu, tanah saya mana itu, tu kisah kita. Ini ujian yang pun tak kau zaman nak kuliah orang asal kan ini tu. Tanah kau sebagai kena kau mesti kita kau. Aziz ini tak tahu ada yang mengutar siom. Tersok de, ini dia kalau ada ibu perempuan kalau orang kan itu kasih kau ni kata nak kau tu kena sarung man, tak kau man. Tapi yang dingin nak cari tu, seni muka ipakam. Jadi kalau tu kau ipakam, saya mana tu tak sempat tu. Nenek aku atau orang nasib aku yang satu kerukku kalau aku kenyal sekarang kami suruh. Satu orang yang ilat ini gini kamu kau cuma dua. Icung baru kau saya mari kau. Baru kau cuma kau dua. Aku yang nak tuar orang semua juga.
1: Tapi ada tanah tu. Ida pisu orang pada mereka betul tapi aku pisu nak kau mati. Tahu apa kau tu di tapungan nuna dijual. Ida tapungan letar le. Ipiak letar mon. Pisulah aku betul, mak aku siapa lu keluar tu ti?
0: Tapi kan, lu nama aku tu kan, asyik lah. Kaki juga tak ada kan, lu. Ukur tu jauh tak apa. 누나부터 다 삐끗한다 알아서 아까 다 알아온 것 같으네. 광나가 육도 알아왔으네. 왜요? 이만 나, 오카도 잡다가 누나 뭐 악도 알아왔고, 깎이지 알아왔고. 이만 나 이런 거 좀 오카도 잡고 잤다가 깨우는 새벽도 해먹었어. 이만 나 좀 오카도 잡은 냅두고. 대우군 그 시안이 짜임에 또 이만 날쯤에 오카우트 짜임에 또그 시안이 오카우트 짜다가 깎이게 되었고

0: dal nome pada public trustee Gunung Bumi pikir hatta re halo mata agui kote ilagi no zaman nata ini ma tu kesedia kicik tu nak melunga tama cuma mencian sama lega juga ikal banyak kan guna pada tak mengata si bumi cakini eh hodan na menel lego nak kena ama
1: ni lai bilu kian na medok hala kain nam mega bit sule jeme yo hala sama yo kakka sule yo hala sama yo kakka pikina ve na ke lo hala ve
2: ai ai do a lizi calling hai tata to ja ringa ke nak tagi uva go tal va ni tagi go ni go a yo tro ya khayu ke te lai ka bu na le su su su lu sina tu asia no Baskutagar, Pijikutagar, Nunatago, Trekutagar, Nivakum, Yaro, Taki, Halamati, Taki, 100 dollars, Halamati, Taki, Hatu, Yumi, last time. Amarutan, the Tusaka, 1948, me, Pigam, Nikis, and Nikina, Yakta, Nakatangata, Takuli, Pichukara, Taman, and Nutanok, Stowyali. 65 Tujuh kegara tu kalau saya tiga suap bisa lah kalau suap tu nuna bom ni kisah ni, lawan mata. Bila tahu dia hawak tak kalau bom ni juga nego aktif juga, kaya hawak tak kaya bom ni juga. Tapi nego bom ni kalau tu waktu cawal lagi ni jadi nego agak tu dah tak mici, amik cawal lah nua ni ni, ini nego agak tu dah mat kau juga juga. Nasi hajat kau yang makan tu, ikan yang tu aktif nego aktif ni bom ni. Ikhayang jumila rakutok. Yeah, 60 or 55 and over. Kita kaya kalau ka nuna makuni kina yakta kala siwa malu. Ikaw magamana nagutak kibali lang siwa makuni alino kuni makini yakta lini. Tuli akila kawang si makuni magiti kati magutara tuina watiki na yaya na taksuti. Amalu yung kia cardboard. Foto takoyaka niwa kasosuni anting wa kaga kaga tamaya ng niwa biyaki kipiga kujiti alilite na chule abu matera ID card si anting wa hamata kahangin ng tule ang TI card ko ilaw ng ali ang TI ko lo card mo meron na ikot na kipiga kasosuni takanya mitsuano takpiga kaga takate summa. Rankin the Gilgun Nahatak to Hangito, nothing. A Kumia, Lutaki, what do we pay to the Hatta do? Then if the Holy Money Charter, a new actor, Uguarilla, Mayagin, a new actor, I tell you what I have checked ring out of Hatta Loko. And the Payan to the Hatonia, who will negotiate you, hand you down on your table, thank you.
1: Nakong mi ko kala katar mi gabit. Ita ko ako sa katar tingit. Ita pa na kalo na ni mi ito. Ita imalo ako. Ito pa kato ako mamiyo kaluat. Ta majato sa kumaya po. Ito sa teo yaga kaktun. Man imo lagal kaluat tilo ko sulat. Ata wa sa mi ko kala sa mi yung ito sa kanikay nata. Kinawin na kilo kala bin.
3: Ito nga palo po tugo. Salung ni kalau tunggu, ane abis aktif ni kau matau, nua dan kubak ni, nung si malik semua, beneficiary nung ni mo, mana kita sehat tak ama, ane abis aktif tau tunggu halung ane, manusia ni, NTI kerja, atau lugu, arwah aktif tau ngah tak magia. Isu mengahtar semua inna tu kau inna ulang lune tiga galal lune tahanan mahal lune ini ni luar lagi aku semua

Pingotti kasana Abraham Itak. Suruh mikir valium enggak. Suka yang itu man. Harus selalu mengapa pingolok kenapa.

I tua Jonas, anak aku yang kena kau tengah nak kerja itu. Mana pingas kau sih memang nak memang ada tengah skena macam itu, hanya kau tahu pola di lalu, kau macam itu dah.

0: kanske bara unga lappen för mig. Och honiga. Kändes mig. Ammalo, nu har jag nog lagt för mig. Det är mitt då. Anna. Tack hej, att du har lagt mig igen. Rullar mig. Nocka ner. Rullar mig. Nära tider. Jag vet inte, det var också lovigt då. Rullar. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte. Jag har lovit att ha det här. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tack för att jag har varit med. Tavanna, terveydekammeyo. Ammalo tavanna, sikuvur. Ilivili tavanna, ilivili. Pinnagin nato. Sikiesoknagin nato. Sikuva, hanesilvalagin naman. Takataka. Kisienlisi tavanna, kirlisi. Sikuva, ukiyo, ainehan, ainami. Ainehan, ainto. Imakteo, aalai vatsuni. Imakirli vatsuni. Jag menar att vi är Tokyo. Då har man nacken till den. Tack och att vi kan ha ett barn. Vi har en påsning. Vi måste ha på sig. Tokyo. Tokyo säger när jag kan inte. Han har ingen melder nästig. Jag har tagit. Vi måste ha alla och med det. Och på kvar och lockman. Ammala tack och att vi nu. Och vi har stöd. Inom varit ytterligare nyårlor. Man har inte talat med dig. Och med råd för henne kan ni. Finns det av sig unga tarnan. Tack och några. Navlajt. Jag har inte kan du inte ha det gärna kan du. Avla tack så dig. Tack och alla har talat med dig. Man har inte talat med dig. Man har inte talat med dig. Och med råd för henne kan ni. Det var en tillkatte med att gå av sig. Det var en bjudsare jag låg med. Det var en överlåg med. Det var en tacka med. Bjudor tog mig sidan. Bjudor tog mig. Mahajna tog mig. Pinna tog mig. Inuid. Mahajtvig. Det var en tamane. Ammala. Taga taga. Utok nga avkajt namat. Makulat ng mga tumakbo ng aktagon, kahalos tuloy may aksyonlo, ang malal masipin masipa, ang mukis ukiulok to, kung ano sa slaw nesa, ay nito ang slaw na yung tamang. Ang malas ako na wala sa tamang na yung tukilaw ng anak, sumigay nito na wag magiging takwalo na wala akong may
1: ทางทะเลเกษตรสมาร์ทสโลกมาเยอะมันเรื่องอะไรวะสโลกคนนี้ประมาณนั้นมันเรื่องอะไรบุ๊ดอุปกรณ์เนี่ยมันเรื่องอะไรวะสโลกคนนี้มันเรื่องอะไรเงี้ยที่คนเราเรียนรู้ตักว่าทำอะไรกันที่คือมาสโลกมาเยอะอุปกรณ์อ่ะเอาตัวมาที่คือมาเรื่องอะไรที่คือเรื่องอะไรทำมาแล้วตักว่า คือสู้มันยืดขุปมาหักไปตักว่าที่คือครับที่คือมาเป็นหลักมันยืดขุปมาหลักที่คือมาหลักมันยืดนั่นเรียกพี่ตักว่าที่คือมาหลักมันยักษ์อาวุธมาขุปมาหักไปที่คือสู้มันยืดตักว่าขุปมาหักหลักมันยังไงไม่รู้เลยที่เราเป็นคนจักรมัด มันไม่เหลือเขาเลยไอ้เมื่อกี้ตาแต่มันน่าอะไรไว้เจอแรงต่อที่ร้านมีสังกัดที่ร้านมีสังกัดผมเองร้านน่าชุบกุ้งนั่นเป็นที่เจ้าของมันเยอะชุบกุ้งชุบกุ้งลาชุบกุ้งลาลมันชุบกุ้งนั่นมันหลังมาเนี่ยเอาละเชื่อมันจะมั่งกัน biraz seni. Atmalım. Bir başa takı var. Bir nöy. Bu mev yok mev. Bu mev yok mev. Bir nöy. Şu hapşeyi de uvan okmayız. Şu zaman ortada otur yaksıdık. Şu zaman ortada otur yaksıdık. Şu zaman ona yaksıdık. Şu zaman ona yaksıdık. Şu zaman ona yaksıdık. Uğrağa yaksıdık. Kanal okusu beni alamada. Uğrağa beni alamıştık. Kanal okusu atı alamışla otta. Alayana, alayana hatta sok. Kanal okusu alamışla alamışla alamışla. Takoa pirsa, pirsa kalokmadi. Ammalat, takoa ilo saad, pirsa kainna kalokmadi rit pasak. Ukua, kakala hape, ilo sakayang ato hape, takoa, pirsa kainna hakitar silawit, takun na ita lokmadi wat. Ammalat, pirsa sa loktonik, oktunililik, ilo saan ang pirsa kaitonik, we to halama to ta kunda ta loksa amma loku a pega so lok me yo talle ma de le oktone le ne talle ta ne ti ra het tu ti ra sak ma de ne ti ra het tu talle pega so lok me yo ta ma me ke ta sak ullo me ti ra sa pre sa ma ma ta a ka go la la u ke sa la ga lo kes sepele ago la ga lo ke sa ga la ago me amma lo sa ko a pa ka go to ma o me lo ne pe so go ma ta ke pa ga ke se lo ve sto ana ke halo lo ga lo me ri ke halo lo ga lo se go ma o pa ga go to ma ta ta ma ali a ta lo ha ta te tapang ay halo lang ako after the si halo ito lang man tapang ang malo tapang ay upok na kami makulad na ako sa makpawa ako ang malo ay halo sa at sila na sa at sila na sila na sa at sila dahil na ito lang sa kukiyo naman na kalya na sinok na yun makulad na makulad na wala sila na tamaan ng upaka. Takwa, takwa ulo na, kamandano ng libot, pigot daw na nga, kawamatak mo na pigot daw na nga, kawestuwento, ang mga takwa, timiruwik, ulo sa makfirtumin na pinisaktuwik, kawestuwentuwik, amal takwa ne wax pe ta wax ma ko en akto aga ta ga ta ha he lo ta wat ta ma ne ko me wax me takwa lo ngwa o me tan lo me ta wax ta ka pe la ha ke wa
2: na kok me no a
1: na kok me

0: Omi tuin na le revonga na la kei na gatsi, na la hata gatsi, na la o timik, inu ti tok to nik. Tu sa gatsa hatua o tilo o kala hata gatsi, ila ganang itu ala gogut. O kala o te vulle tamani kutu ame tutta vimi 819-964-2971. Ina suawasi o nungwani, Hobe ya sulang abut sunai.
1: Ubang Eva Michael o khakte igala kut na gajami tellem remot ina tutu pival leyot na malaman na pibleria muyut CBC North TV kutigut khakitaw yutigut cbc.ca/north na mala CBC nunavut Facebook pival leyot na tuin nawatut nuna tinne nuna lelimane kana tamilo tusaraminartuna persepattugut igalariyavugut selartuarmut takutsavattugunnagajamitannamermut siksimikannannarmi foami qitermiuni